Bandung sih Marisa 107,1 FM. Sahabat Sumaba, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa tribute January Christie, Krakatau Dewa featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo. Sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000 tersedia VIP dan jazz front row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lengkap silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall.bandung @sumarecon_mall.bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Lite FM hanya di 107,1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound.

Zalms 107.1. Selamat pagi sahabat Kelight. Bagi anda yang baru saja memulai aktivitas anda di pagi ini, selamat pagi untuk Kang Nandi. Sudah memulainya dengan berolahraga. Katanya salam sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa berolahraga. Terima kasih Kang Nandi. Selamat berolahraga ya. Terima kasih juga untuk Cenonon. Terima kasih, selamat pagi. Walaupun message-nya dihapus. Tidak niat menyapa. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di pagi ini. Kita masih berada di paruh kedua jumpa kita di Morning Review Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Kita lanjutkan kembali dan selamat mulai aktivitas anda. Terima kasih juga untuk Teh Susi. Waalaikumsalam. Emotikonnya senyum. Tadi checklist satu katanya. Iya, memang rada lamban ini. Agak gangguan sinyal kayaknya ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas anda. Semoga hari ini menjadi hari milik anda. Semua pekerjaan, semua rencana, jadwal kerja, apapun yang akan aktivitas anda yang akan lakukan bisa berjalan dengan baik.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

101.7 Studio FM. Sahabat Kilat, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyatakan fluktuasi harga pangan setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 tetap terkendali. Sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran apakah inflasi Mei naik atau tidak. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Bappenas Mulyono Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Dan beliau menyatakan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Adha memberi dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen. Dan selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berbisnis Mary Sound 107,1 FM. Sahabat Gila, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Penyesuaian harga mencakup BBM jenis diesel yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex, serta BBM bensin beroktan tinggi Pertamax Turbo. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.P. Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global atau harga pasar dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Dan penurunan harga Pertamina Dex, Dex Lite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku. Robert menjelaskan kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk daya beli konsumen dan kebutuhan pengguna energi di berbagai sektor. Ia juga menegaskan Pertamina Patraniaga berupaya menjaga agar produk BBM non-subsidi tetap memiliki harga yang kompetitif di tengah perubahan kondisi pasar energi dunia.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.7 FM. Sahabat kalian, berhasil sudah bersama kita di Morning Review Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih sahabat kalian atas perhatiannya, sudah bergabung sejak pagi tadi, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Angga Dika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: 107.1.
1: 107.1.
2: Brandon's inspiring sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Bandung Sins Pariksa 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Highlight. Kita kembali bersama di Tell to Tell di edisi Selasa 2 Juni 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 15 sore nanti. Silakan sahabat Highlight bagi Anda yang ingin bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

Vanessa, 107,1 FM. Sahabat kalian, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang ini, termasuk ada sahabat Yoram, terima kasih lagunya sudah diputar tadi di awal ya, terima kasih. Kemudian ada Mbak Nani, terima kasih Mbak Nani kirim salamnya untuk keluarga di Cikutra dan semua sahabat K-Lite dimanapun berada. Terima kasih Mbak Nani, lagunya sudah diputar tadi ya, Don't Speak dari No Doubt. Kemudian ada Bang Ayes, terima kasih Bang Ayes, lagunya juga sudah diputarkan tadi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Teh Sulis, mohon maaf lagunya yang judul itu enggak ada.

25 hingga 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firsa, Jazz Boys dari Hungaria, Malik The Essential dan Andri Chui serta di dari Singapura dan Julian Chan dari Malaysia. Featuring KLCBS Project. Saharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Lee Kumahua dan The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo. Sampai BI featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga musik market dan jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan, tersedia VIP dan jazz front row untuk penonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Work Sumaba. Info lengkap silakan Anda follow Instagram dan TikToknya @sumarikonmall.bandung @sumarikonmall.bandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Kembali di Smart Insan 107.1 FM. Sahabat Kilat, pukul 13 nanti kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSN Jawa Barat. Dan untuk Kang Dani nanti diputar lagunya setelah berita ya. Kemudian ada Mbak Lili, mohon maaf judul itu tidak ada, silakan judul lainnya dari Paul Anka. Yang judul itu justru yang gak ada. Terima kasih, silakan sahabat Gelight, sahabat Lili, Mbak Lili untuk request kembali. Sahabat Gelight, pukul 13 kita akan jeda dulu saat untuk menyimak informasi dari PRSSI.

0: Hit FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi kita simak Kilas Bandung.
2: PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
3: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, dari kebabnya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
4: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
6: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
7: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya ground yang ada di Kecamatan Kemang. Nah, sebenarnya itu ada bocor di pipa itu yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
6: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
8: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si tabur itu keluar. Kita tanggung jawab semuanya. Jadi untuk kerugian materi, kita tangani secepatnya.
6: Warga berharap pihak perusahaan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
5: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
9: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg. Program itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
10: Alhamdulillah buayanya udah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan. Lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak.
5: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
11: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
4: saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
11: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastranegara Bandung, Marsma TNI Irman Faturrahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
12: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanud Husein Sastranegara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
13: Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Muzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Muzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menandu keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
14: Ada apa-apa, gak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan. Pingsan saya itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya itu sebetulnya sudah tidak ada.
13: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
5: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
15: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
16: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh. Dideng-dengnya.
15: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
17: Yang tahu memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke kesini, kenapa nggak bisa akan diiklankan seperti itu, karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle, jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya, jadi kami ya yang datang pasnya aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak, ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo ada, kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Aziz Barizal 107,1 FM. Sahabat Gelet, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tel-Tel di edisi Selasa 2 Juni 2026. Silakan sahabat Gelet, bagi Anda yang ingin memiliki lagu favorit Anda seperti biasa di 0812-203-1972.

Billy Joe for the longest time. Ini lagu diminta oleh Mbak Lili setelah tadi lagu pertama tidak ditemukan ya. Terima kasih. Semoga puas kirim salamnya untuk kru, penyiar, semua pendengar K-Light di mana saja berada. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita. Kirim salamnya untuk kru. Selamat siang, selamat bertugas dan untuk mendengar K-Light katanya. Terima kasih. Kemudian juga ada Kang Antoni. Lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk semua sahabat K-Light dan kru K-Light yang sedang bertugas. Terima kasih Kang Antoni. Ada Mbak Sri, terima kasih. Lagunya akan saya persiapkan ya. Terima kasih. Selamat siang sahabat K-Light semua yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih dan selamat menikmati istirahat Anda. Jika Anda sudah beraktivitas kembali, selamat memulai aktivitas kembali di siang ini. Kita masih bersama-sama dan di paruh kedua jumpa kita di siang ini. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

Lepas 7.1 FM. Lagu ini diminta Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri, selamat siang. Kemudian Ibu Anita, lagunya tadi sudah diputar ya. Terima kasih sama-sama Bu Anita. Kemudian ada sahabat Wan Lesmana yang saat ini tengah ngider lagi di belakang kemudi ya, di Bandung Timur katanya. Request, oke, Gary Barlonnya sudah siap ya. Terima kasih Kang Irwan Lesmana, hati-hati di jalan. Memang lagi haridang, tapi di Jalan Subur Bandung agak mendung, Kang. Jadi tidak terlalu panas, sejuk lah ya. Terima kasih Kang Irwan Lesmana, hati-hati di jalan. Selamat jalan-jalan. Nah, kita lanjutkan kembali sahabat kalian perjalanan kita paruh kedua. Jumpa kita di Tell to Tell. Masih ada waktu, masih cukup panjang. Silakan Anda request di 0812-203-1972.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung sambil menunggu pengelola baru lembaga konservasi yang ada di pusat kota Bandung tersebut. Penjaga transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan, para pekerja tetap bertugas seperti biasa dan mendapat upah dari pemerintah kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan hewan atau satwa. Rohman mengatakan para pekerja berharap pengelola yang baru nanti bisa bekerja sama dengan mereka yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
1: Tapi intinya sih kalau karyawan mungkin lebih ke fokus kerja aja. Bagaimana siapapun yang menjadi pengelola kita siap bekerja sama dengan baik. Bahkan sampai saat ini

0: donasi tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Sepanjang libur panjang Idul Adha 2026, lebih dari 119 ribu penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga Minggu 31 Mei 2026, penjualan tiket tercatat mencapai 116 ribu lebih atau 114,4% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 102 ribu tempat duduk. Menurutnya, tingkat okupansi yang melampaui 100% dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis, sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
3: Pada masa libur panjang Idul Adha 2026, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, mencatatkan sebanyak 116.860 pengguna jasa kereta api atau 114,4% dari ketersediaan tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 102.186. Total keberangkatan sampai dengan 1 Juni untuk semua kereta dan semua stasiun dari wilayah Daop 2 Bandung mencatatkan sebanyak 121.659 pengguna jasa kereta api.
2: Viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman seorang pria melakukan pemalakan terhadap sejumlah kendaraan berplat B atau asal Jakarta di kawasan Dago Atas Kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap pelaku pemalakan tersebut. Menurutnya, saat kejadian, pelaku yang mengaku bernama Demon melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
4: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, ada satu orang berinisial D melakukan pemalakan, menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan dimintai uang saat melewati jalan tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Terima kasih untuk Mbak Sri sudah bergabung. Terima kasih untuk Mbak Tehlia di Pagarsi, lagunya sudah diputar ya, dari Celine Dion. Kemudian ada sahabat Raihan, requestnya lagu terbaru dari Irma Jun bersama Steven ya. Terima kasih jiwa. Oke, sudah saya persiapkan ya. Kirim salam untuk Teh Vivi, Indra Gunadi, Ivan Panjo, Kujang Suryalaga, Adil Maulana, Kang Angga, Wanda, Teh Nada, tim produser. Terima kasih di absen ini semuanya. Terima kasih sahabat Rehan. Sesaat lagi lagunya akan saya putarkan ya. Kita langsung sahabat Kelight, kita kembali bersama. Dan tentu silakan Anda masih punya waktu untuk request di 08122031972.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sado FM. Sahabat Kilat, berakhir sudah kebersamaan kita di Tell to Tell di edisi Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih sahabat Kilat atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelai, terima kasih Anda telah ikut berpartisipasi memilih lagu favorit Anda dalam Tale to Tale. Kini kita lanjutkan dengan Afternoon Light yang hadir dengan informasi seputar perkembangan teknologi dan IT terkini hingga pukul 18 petang nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071kliteefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Klight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Inspire FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah. Saya Vivi Salvia Kusman. Sore ini bisa nemenin Anda. Rasa-rasanya saya udah lama banget ya gak nemenin Anda sore-sore gitu. Jadi saya senang banget hari ini saya bisa nemenin Anda di 2 Juni, hari yang kedua kita mulai di bulan Juni. Sahabat Kelight, Masya Allah, alhamdulillah ya, gak kerasa sudah kita lalui hampir, ya sudah 5 bulan ya kita lalui di tahun 2026 ini. Dan sebentar lagi juga kalau tidak salah masuk tahun Hijriah ya, satu Muharram, Masya Allah, luar biasa. Dan sahabat Kelight, tentu saja hari ini saya yang nemenin bukan acara request bukan tell to tell, Anda gak bisa request hari ini karena saya nemenin Anda di Afternoon Light, di mana dunia teknologi sangat dinamis yang bergerak cepat. Dan ya seputar itulah ya, nanti kita akan sama-sama nikmatin sambil lagu-lagu bagus Saskia FM akan menemani Anda. Tapi jangan lupa pukul 4 sore nanti, pukul 16:15 saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama dengan satu event yang akan digelar ya sahabat Kelight. Ini terkait dengan Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 sahabat Kelight. Nah, nanti Anda bisa simak perbincangannya karena ini akan ada di Summarecon ya sahabat Kelight, yaitu Jazz People and Harmony. Begitu temanya. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut tentang Gede Bage Jazz Festival. Nanti Anda bisa simak perbincangannya di 107,1 Kelight FM pukul 4 sore nanti. Dan saya Fisafia Kusman menemani Anda sore ini.

101,3 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. Okay, kita baru saja memulai kebersamaan kita di afternoon light ya. Dan ini menarik sekali sahabat Kelight, sejumlah fenomena menarik akan menghiasi langit sepanjang bulan Juni ini nih. Mulai dari parade tiga planet di langit barat, solstice musim panas, hingga purnama strawberry micromoon yang merayap rendah di cakrawala. Nah, ini beberapa fenomena ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari lokasi yang terbuka, sahabat. Sementara sebagian lainnya memerlukan teleskop atau kamera untuk bisa dinikmati secara optimal. Ini sangat menarik sekali karena fenomena astronomi yang akan menyapa langit kita pada di Juni 2026 ya, Masya Allah ya. Jadi, pada 9 Juni nanti, Venus dan Jupiter ini akan tampak sangat berdekatan satu sama lain di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Dan fenomena ini disebut konjungsi planet, yakni ketika dua planet tampak dekat banget berdekatan sekali dari sudut pandang pengamat di bumi, meski sesungguhnya keduanya terpisah jutaan kilometer di luar angkasa. Dan Venus ini akan menjadi yang paling mudah dikenali karena kecerahannya dengan Jupiter berada di dekatnya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Lalu kemudian ada parade tiga planet ini, dari tanggal 11 hingga 15 Juni, ini Merkurius bergabung dengan Venus dan Jupiter membentuk barisan tiga planet di langit barat setelah matahari terbenam. Dan Merkurius ini akan berada paling rendah di dekat cakrawala sehingga dibutuhkan pandangan barat yang tidak terhalang untuk melihatnya dalam cahaya senja. Nah, lalu kemudian yang paling menarik adalah supermoon. Nah, ini fenomena supermoon ini akan jatuh pada 15 Juni, sahabat Kelight. Tapi fenomena ini terjadi saat bulan baru sih sebenarnya ya, sehingga bulan akan berada di sisi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fenomena bulan baru ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek-objek redup seperti galaksi, gugus bintang, karena nggak ada cahaya bulan yang mengganggu. Kemudian juga ada solstice Juni. Pada hari Minggu tepatnya insya Allah akan terjadi begitu ya, 21 Juni pukul 15.24. Saya kutip ini dari CNN Indonesia ya sahabat Kelight. Solstice Juni ini adalah momen ketika matahari berada tepat di atas garis balik utara atau titik paling utara yang dicapai matahari. Di belahan bumi utara ini menandai hari terpanjang dan malam terpendek dalam setahun sekaligus awal astronomis musim panas. Dan di belahan bumi selatan termasuk juga di wilayah Indonesia bagian selatan ini merupakan hari terpendek dalam setahun. Iya ya. Ya kerasa aja gitu sekarang udah tiba-tiba bulan Juni lagi, Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Dan kemudian juga ada strawberry micromoon nih sahabat Kelight. Ini bulan purnama di bulan Juni ya, ini namanya strawberry moon, mencapai puncaknya pada nanti akhir Juni, 29 Juni pukul 23.57 atau sekitar 6.57 pada 30 Juni, 6.57 waktu Indonesia Barat gitu ya kalau di Indonesia. Dan ini adalah purnama pertama setelah solstice Juni yang berarti bulan itu akan tampak sangat rendah di cakrawala. Kemudian strawberry moon ini namanya berasal dari suku asli Amerika yang mengkaitkan purnama dengan musim panen strawberry liar yang matang di awal musim panas. Dan strawberry moon tahun ini juga merupakan micromoon, artinya bulan sedang berada mendekati titik terjauhnya dari bumi dalam orbit sehingga akan tampak sedikit lebih kecil dan lebih redup dari rata-rata purnama biasa. Masya Allah.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Inspiring sang sahabat Kelight. Mau bingung atau Anda masih bingung begitu ya, pilih jurusan, takut salah pilih masa depan. Nah ini apalagi bagi Anda yang tertarik dunia kesehatan begitu ya. Kuliah di Stikas Dharma Husada Bandung aja, karena kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikas Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, Kesehatan Masyarakat S1-nya, kemudian S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan juga RPL. Jadi kalau misalnya Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, nah daftar saja segera ke Stikas Dharma Husada Bandung. Klik saja pmb.stikasdhb.ac.id. Silakan, untuk informasi Anda bisa daftar di WA 0812-5223-529 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow Instagramnya @stikasdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikas Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tidak terbatas.

sahabat K-Light, kita masih bersama dalam Afternoon Light yang hadir dengan informasi seputar perkembangan teknologi dan IT teraktual hingga pukul 18 petang nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klite.fm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Light 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Ih, cocok banget ya lagu Smile dibawakan oleh Syahrani dengan nuansa jazz, sahabat K-Light. Karena sebentar lagi nanti kita akan ngobrolin soal Gerbage Jazz Festival Internasional 2026, sahabat K-Light. Dan ya itu tadi, Bandung kembali bersiap menjadi pusat perayaan musik jazz internasional. Sebuah festival yang bukan cuma menghadirkan musik berkualitas, tapi juga memadukan harmoni budaya, kreativitas, hingga kolaborasi musisi Indonesia dan juga dunia. Dan nanti saya akan ngajak Anda untuk ngobrol langsung mengenai kemeriahan Gerbage Jazz Festival Internasional 2026 yang tahun ini hadir dengan tema Jazz, People and Harmony. Nanti Anda bisa simak perbincangannya dan obrolannya seperti apa nanti ya, sesaat lagi pukul 16:15 sampai setengah 5 nanti deh ya. Nanti Anda bisa simak perbincangannya. Dan sahabat K-Light, tentu saja Anda juga bisa nanti ikut berinteraksi di 0812-203-1972. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my face with you. I'm screaming at a God, I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do.

0: 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya yang pastinya menarik karena terkait dengan event yang akan digelar sesaat lagi, sahabat Kelight, pastinya di bulan Juni ini. Dan Bandung kembali bersiap menjadi pusat perayaan musik jazz internasional, sebuah festival yang bukan cuma menghadirkan musik berkualitas tapi juga memadukan harmoni budaya, kreativitas komunitas, hingga kolaborasi musik Indonesia dan juga dunia. Dan sahabat Kelight, Anda bisa menikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini karena Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gerbagi Jazz Festival Internasional pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Nah, kalau misalnya Anda pengen tahu line up-nya, ini banyak sekali. Ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa, Tribute to January, Christy, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boa dari Hungaria, Malik and Essential, Andrea Cui dari Singapura, Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syahrani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua dan And the Rhythm Service featuring Sao Angklung Ujo, sampai Baye featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Dan Anda juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana, Sydney Reunion. Wah, ini keren banget ya. Tiketnya mulai dari 250 ribuan nih, sahabat Kelight. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Jadi Anda bisa dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Silakan untuk info lebih lengkap Anda bisa follow Instagramnya dan TikTok at Summarecon Mall Bandung. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan para narasumber yang akan membeberkan sebenarnya apa ini, cerita-cerita tentang ini begitu ya. Sudah hadir Bapak Christian Tendi Reza, beliau adalah Head of Event Sumaba. Saya panggilnya Kang Tendi, boleh?
1: Boleh, Teh Vivi. Ya, Teh Vivi.
0: Iya. Dan juga ada Teh Mutia. Teh Mutia Arifin, betul?
2: Betul, selamat sore.
0: Selamat sore, saya panggil Teh Mutia.
2: Yes.
0: Beliau ini adalah koordinator digital media dari Sumabaya, betul ya?
2: Yes.
0: Baik, dan ini kan tadi sudah disampaikan nih sama saya sudah bacakan adlibnya juga, banyak banget line up-nya dan keren-keren nih Kang Tendi dan Teh Muti.
1: Ya,
0: ini bisa diceritakan terlebih dahulu nggak sebenarnya seperti apa konsep dari Gerbagi Jazz Festival Internasional loh 2026 ini? Silakan Kang Tendi.
1: Ya, sebelumnya selamat sore. Pendengar Kelight ya?
2: Iya, pendengar Kelight.
0: Iya, sahabat Kelight.
1: Sahabat Kelight. Oke, selamat sore semuanya. Ya. Oke, jadi untuk Gerbagi Jazz Festival ini, sebelumnya saya cerita dulu bahwa sebenarnya yang menariknya ini kita justru salah satu mall, mungkin salah satunya mall yang menyelenggarakan festival jazz gitu ya secara mandiri gitu. Jadi intinya kita tidak dengan event organizer atau EO menyelenggarakan festival jazz ini. Jadi ya kita bisa dibilang secara mandiri kita memang khusus setiap tahunnya itu kita bikin gelaran jazz festival ini di Summarecon Mall Bandung gitu.
0: Ini udah jadi setiap tahun.
1: Kan? Iya, setiap tahun.
2: Ini udah tahun ketiga.
1: Ini penyelenggaraan tahun ketiga gitu. Ini dari 2024, biasa. 2025 dan 2026.
0: Okay.
1: Lalu yang menariknya memang di tahun 2026 ini kita secara penyelenggaraan lebih lebih naik lagi gitu ya. Secara penamaan juga kita akan tambah kata internasional. Jadi kalau udah tambah kata internasional berarti akan hadir beberapa musisi internasional. Tadi mungkin dari TVV juga udah sebutkan gitu. Jadi 2026 ini kita sebut dengan Gerbagi Jazz Festival Internasional. Jadi akan ada beberapa penampilan yang sangat luar biasa, artis luar internasional yang akan hadir langsung ke Gerbagi Jazz Festival. Jadi untuk konsepnya seperti itu sih.
0: Oke, luar biasa. Nanti pastinya sahabat Kelight boleh ya langsung berinteraksi juga di 0812-03-1972 barangkali ingin bertanya-tanya atau juga ingin tahu dapat tiketnya di mana. Tadi sudah saya sebutkan tapi boleh bertanya lagi begitu ya. Tapi tahun ini kan mengangkat tema Jazz, People and Harmony. Apa makna dan pesan yang ingin disampaikan melalui tema tersebut, Kang Tendi atau Teh Muti?
2: Boleh. Silakan. Nah, Teh Vivi, sebenarnya kenapa kita pilih tema People, Jazz and Harmony? Karena si Gerbagi Jazz Festival ini gak pengen cuman jadi festival musik, tapi kita juga pengen di Gerbagi Jazz ini jadi ruang pertemuan antar manusia. Kan kalau orang Bandung terutama ya, yeah, senangnya kumpul, senangnya guyup. Kita bisa kumpul di Gede Bage Jazz, nikmatin ambience-nya, nikmatin musiknya. Apalagi kan ini diselenggarakannya di Sawarga Courtyard. Mungkin untuk sahabat Kayla,
0: sudah asing kayaknya.
2: Ya, yang udah pernah lihat kan segitu syahdunya ya. Betul, si Sawarga Courtyard ini kalau dipakai tempat konser, estetik banget. Bener-bener. Jadi kita pengennya si Gede Bage Jazz Festival ini jadi ruang pertemuan manusia, lalu menikmati musik, ruang pertemuan emosi juga, kita bisa happy di situ bareng-bareng, lalu pertemuan budaya juga, karena memang di Gede Bage Jazz ini banyak kolaborasi antara ya itu musik jazz sendiri dengan banyak budaya ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Kang Tendi. Nah itu sih intinya. Kita pengen ruang pertemuan manusia, bisa menikmati musiknya bareng-bareng, dan budaya ini bisa dalam satu harmoni yang hidup di Gede Bage Jazz. Jadi kita akhirnya pilih Jazz, People, and Harmony untuk tema tahun ini gitu sih.
0: Oke, jadi kalau misalnya tahun ini tema tersebut, berarti setiap tahun tuh temanya beda-beda ya Teh ya?
2: Mungkin akan begitu ya Pak ya.
0: Jadi,
2: akan...
0: jadi maksud saya ini tuh baru sekarang temanya ini, tahun kebelakang temanya lain.
1: Betul, lagi. Betul. Nanti tiap tahunnya pasti kita akan menyesuaikan dengan apa sih yang di Jazz Lover lah, itu Jazz Lover, yang
2: lovers, betul.
1: Mau siapa temanya yang cocok dengan tahun selanjutnya apa.
0: Oke, ini kalau misalnya udah ketiga berarti dimulainya 2024.
1: Iya, yes, betul.
0: Ya? Luar biasa. Tapi kenapa Gede Bage Jazz? Ini kan cukup unik ya, dan kuat identitas lokalnya gitu ya.
2: Pasti
0: ini
2: bertanya-tanya.
0: Agak dekat rumah saya. Sebenarnya memang agak dekat rumah saya ini. Kenapa pilih nama tersebut sebagai identitas festival, Teh Muti dan juga Kang Tendi, mangga silakan.
2: Sebenarnya kenapa
0: ini,
2: kita...
0: lokal banget, lokal.
2: Iya kan, lokal pride kan, si nama Gede Bage Jazz ini. Kenapa Summarecon Mall Bandung pilih nama Gede Bage untuk festival jazznya? Karena... satu, ya memang kami juga adanya si Summarecon Mall Bandung ini di Gede Bage. Lalu visi kami ke depannya pengen ya si Gede Bage ini ada di kawasan Bandung Timur tuh nanti jadi pusat lifestyle. Selama ini mungkin orang taunya Gede Bage peti kemas, stasiun, atau Bandung Coret,
0: pasar.
2: Nah, pengennya kita menggeser itu semua. Jadi kayak sekarang tuh Gede Bage oke itu, bahkan musik
0: itu jazz.
2: Iya, benar. Iya, makanya kayak wah ada festival jazz aja tuh jadi namanya Gede Bage Jazz. Ke situ sih tujuannya. Tujuannya semua rekomendasi.
1: Iya, dan
0: silakan Kang Ferry.
1: Sebenarnya juga pingin ngangkat ya tadi, kenapa Gede Bage itu sebagai destinasi hiburan. Betul, juga ke sana gitu kan. Gede Bage selama ini tadi mungkin yang tadi Teh Muti sebutkan, aduh, Bandung Coret, macet itu, jadi kita pengen benar itu kita pengen ilangin stigma itu bahwa Gede Bage sekarang ya, salah satu tujuan wisata di Bandung
0: itu. Diangkat loh, maaf ya, maksudnya kan itu luar biasa, unik banget ya kan, maksudnya Gede Bage Jazz Music Festival. Ya bagi orang yang nggak tahu, kalau misal orang Bandung pasti tahu ya Gede Bage itu kan, orang ini apa Gede Bage gitu kan, ini unik
2: sekarang
0: banget.
2: Sampai orang luar kota pun tahunya kan Gede Bage Jazz, terus Gede Bage Summarecon Mall, kan itu sih. Jadi biasa, kita pengen orang tahunya Gede Bage itu pusat lifestyle, pusat hiburan. Itu sih tujuannya.
0: Luar biasa. Mau ditambahkan Kang Tendi? Kayaknya kan ini penting, nambahin
1: enggak sih yang penting apa kita gitu ya, karena gede bagi ya. Kita pindah kat itu sih, jadi
0: iya, dengan apa ya, next level gitu.
1: Next level,
2: iya pengen lift up biasa. Nama Gede Bage sebenarnya
0: betul luar biasa. Oke, kalau begitu sahabat kalian, sekali lagi silakan untuk Anda bergabung di 0812-03197. Anda boleh bertanya-tanya karena memang banyak yang penasaran dengan line up-nya. Tadi sudah disebutkan sih ya waktu saya bacain adlibnya, tapi boleh di spill lagi enggak, musisi atau artis yang akan tampil di Gede Bage Jazz Festival 2026.
2: Bapak Haji.
1: Oke, sip. Jadi gini Teh, sebenarnya acaranya tuh dari tanggal 25 Juni, 26 sampai dengan 26 Juni, 27 Juni dan 28.
0: Oke,
1: Jadi untuk tanggal 25 itu kita akan gelar beberapa activity, termasuk ada konser musik juga, tapi itu sifatnya free. Jadi 25, 26, 27 juga ada yang free juga gitu. Di mana kita akan bagi dalam 3 stage. Itu satu ada downtown walk stage. Itu juga akan ada beberapa activity yang perform di situ. Lalu ada atrium cunik, itu di dalam mall. Lalu yang terakhir nih yang stage untuk special show-nya itu Sawarga Courtyard.
0: Oh, yang berbayar
1: ini. Betul. Oh, okay. Nah, yang berbayar ini adalah dari tanggal 27 dan tanggal 28. Hmm. Gitu. Jadi saya coba sebutkan untuk line up-nya. Jadi tanggal 27 itu tentu di tanggal 27 akan ada musisi jazz legend kita, ada Indra Lesmana. Mm-hmm. Dia akan kolaborasi dengan Sydney Runyon, di mana Sydney Runyon berasal dari Australia. Yeah. Lalu akan ada juga Barry Likumahua. Mm. Ini dia akan kolaborasi dengan yang cukup unik itu dengan Sawang Angklung Ujo.
0: Iya, waduh hebat.
1: Lalu ada Julian Chan dan Andre Chuni dari Singapura dan Malaysia. Mm-hmm. Ini akan featuring atau kolaborasi dengan KLCBS Project.
0: Okay.
1: Lalu akan ada penyanyi senior, itu ada Sahrani.
0: Mm-hmm.
1: Ini cukup ditunggu juga penampilannya itu karena mereka featuring dengan Bandung Jazz Orchestra.
0: Yeah.
1: Lalu di tanggal tersebut juga akan ada Dewa 19 featuring Virja.
0: Wow.
1: Oke. Okay. Lalu di tanggal 28-nya itu akan hadir ada Malik The Essential.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu ada Jazz Boys, ini musisi jazz dari Hungaria dan untuk informasi mereka baru pertama kali datang ke Indonesia dan mereka sangat excited untuk datang ke Indonesia dan ke Gede Bage. Lalu ada Erwin Gutawa, itu tribute to January Christie. Lalu ada Krakatau, yang cukup ditunggu-tunggu juga.
0: Pasti.
1: Lalu ada penampilan dari Miyazaki Takahiro, ini dari Jepang. Ini akan kolaborasi dengan musisi nasional dengan Bae itu ada Barry Likumahua, Andre Dinot dan Echa Sumantri.
0: Oh, okay.
1: Jadi untuk line up-nya itu teh yang bisa kita sebutkan di tanggal 27 dan 28
0: Juni. Itu mah line up-nya enggak ini apa namanya? Enggak tanggung-tanggung, Mbak Ami Mbak Teh Novi luar biasa.
1: Teh Muti.
0: Teh Novi ya. Aduh.
2: Ya kan semua ada di situ. Itu tuh rangkaian acara gitu loh, sahabat Kemet, dari tanggal 25 sampai tanggal 28.
0: Itu kan tadi ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah,
2: yes.
0: Itu kalau misalnya ini juga kan beda ya, maaf, line up-nya juga.
1: Ya, jadi kalau yang untuk tanggal 25 itu kita sebenarnya akan mulai tanggal 25 dan dimulai dengan adanya kita sebutnya tadi musik market gitu ya, di mana kita akan gelar itu activity pameran musik atau alat-alat musik itu juga salah satu yang kita cukup andalkan lah, di mana sekarang di Bandung ini cukup jarang ya festival alat musik atau yang berkaitan dengan musik gitu ya.
0: Betul.
1: Dan di 4 hari tersebut juga akan ada hadir gitu beberapa booth yang memang dari lokal ya Bandung juga gitu ya, kayak gitar ada Genta gitu ya. Lalu ada yang jual apa namanya? Alat musik dari drum juga tuh. Ada Nebula hadir juga.
2: Saksofonnya Pak.
1: Ada saksofon, ada yang jual keyboard, lalu ada yang cukup unik juga ada akan jual vinil. Gitu. Lalu ada tempat servis alat musik di 4 hari tersebut. Jadi memang kita di 4 hari tersebut juga kita hadirkan beberapa pameran yang mungkin orang Bandung jarang ya gitu ngeliat. Dan sekarang kita coba hadirkan di salah satu event yang cukup jadi satu nyambung gitu ya dengan Gede Bage Jazz Festival. Lalu juga untuk penampilnya. Jadi di Atrium Ciunik tadi saya sudah sebutkan itu akan ada penampilan dari Vence Music School. Vence Music School ini
0: itu terkenal.
1: Terkenal ya, jadi udah 40 tahun yang lalu gitu ya dia, dan mereka salah satu musik sekolah yang sekolah musik yang bergenre jazz gitu ya. Gitu.
2: Pertama di Bandung ya, Pak?
1: Di Bandung dan
0: itu sudah legend itu.
1: Betul, ya. Legend.
0: Lalu
1: akan ada beberapa penampilan orkestra dari UPI. Lalu akan ada dari Hajar Bleh Big Band. Lalu ada Galaxy Big Band. Jadi selain itu juga akan ada tampil di beberapa stage downtown. Kalau di stage downtownnya akan hadir juga penampilan dari Vico and Friends. Lalu ada Gojali Jazz, ini band reguler kita tapi yang bergenre jazz. Lalu akan ada KLCBS Project. Lalu sekarang mungkin yang lagi hit juga jamming ya gitu ya.
0: Iya benar.
1: Jamming jazz gitu ya di Ruang Putih gitu. Nanti itu nanti kita akan hadir juga di hari Sabtu dan Minggu di Downtown Walk Stage. Jadi akan ada beberapa jamming dari persembahan dari Ruang Putih tersebut gitu.
0: Seru pastinya ya. Oke, tapi ini juga yang salah satu yang menarik juga di event tersebut juga adanya ya tadi ya cultural collaboration seperti ada tadi dengan Sawang Angklung Ujo
2: Barry Likumahua.
0: Itu gimana konsepnya? dan kenapa dihadirkan seperti itu memang emang sengaja karena itu tadi ya, local pride itu tadi.
1: Iya betul. Jadi memang perpaduannya kita pengin hadirkan memang yang cukup spesial gitu ya. Yeah. Kolaborasinya gitu ya. Tentu saja dengan musik jazz dengan unsur budaya dan identitas lokal tadi yang Teh Vivi sebutkan gitu ya. Yeah, yeah. Jadi ini pengin kita angkat dalam satu gelaran event yang bertajuk ada internasional juga gitu Teh. Jadi akan ada beberapa kolaborasi yang cukup unik ya.
0: Yeah.
1: Termasuk musisi luar dengan musisi nasional. Iya, kayak tadi saya sebutkan akan ada Takahiro Miyazaki dari Jepang. Iya, dengan Bae gitu ya. Terus Andre Chu dari Singapura itu juga akan kolaborasi dengan KLC Base Project yang
0: sama Julia Chan juga.
1: Julia Chan, ya betul. Lalu yang lokalnya kita akan ada kolaborasi antara Bandung Jazz Orkestra dengan Sahrani, lalu Berilu Kumahwa dengan Sawang Angklung Ujo. Gitu itu yang menarik, banyak kolaborasi perpaduan budaya dan musisi dengan internasional juga gitu.
2: Gitu. Pengen jadi one stop entertainment juga sih gede bagai jazz ini tuh isinya tadi kan dari mulai ada pameran, servis alat musik, kemudian ada jamming-jammingnya di Downtown Walk ya TVV, kemudian kita juga ada main stage-nya. Dan nanti ada jazz masterclass juga.
0: Nah, itu yang pengen saya tanyakan
2: sama Indra Lasmana.
0: Itu gimana itu? Kan keren banget. Ini sangat-sangat apa ya? Maksudnya edukatif sekali begitu jazz masterclass sekelas Indra Lasmana.
2: Ya kan? Itu bakal intimate banget dapat insight dari musisi jazz
0: itu
2: langsung.
0: Itu gimana? Gimana menceritakan
1: ini juga kita cukup sangat berterima kasih juga sama Mas Indra Lasmana gitu ya. Dan sangat kaget juga kita, jadi ya sebenarnya yang berinisiasi event adanya Jazz Masterclass itu beliau gitu. Dan kita cukup menyambut dengan baik gitu ya, karena cukup jarang juga ya di Bandung ada Jazz Masterclass. Dan itu dihadirkan oleh langsung Indra Lesmana dan Sydney Rinnan. Jadi di sesi tersebut itu akan ada talk show juga, lalu ada mini performance dari mereka, lalu akan ada sharing berpengalaman musik dari mereka juga.
0: Sorry, itu tanggal berapa Mas?
1: Nah ini kita akan hadir di, jadi untuk Jazz Masterclass-nya akan hadir di tanggal 26 Juni, di hari Jumat. Dan itu jam 5 sore gitu.
0: Baik.
1: Dan perlu saya infokan juga buat sahabat Kelight itu bahwa untuk Jazz Masterclass-nya bisa daftar langsung ke loket.com.
0: Nah itu saya tiba-tiba. Terus juga kan untuk yang pengen tahu berapa tiketnya
1: di situ nanti kita sebutkan ada di loket.com. Atau bisa hadir langsung ke Downtown Walk. Di situ akan ada booth gede bagai jazz festival internasional.
0: Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2 masih bisa ya?
1: Iya, tapi kalau bisa sih buru-buru karena limited
2: lagi gitu. Sih ya. Kapan lagi kan ya bisa
0: apalagi
2: sharing.
0: Itu yang apa coaching jazznya ya luar biasa.
2: Iya, sama kelas mana langsung.
0: Luar biasa loh, senang banget. Apalagi bagi pencinta jazz. Iya, kan tadi ada yang mau disampaikan lagi. Kayak mau ngomong ini kan tadi.
1: Iya, jadi kelihatan banget ya mukanya.
0: Iya, kelihatan banget soalnya.
1: Iya, iya. Takutnya gini, Teh. Mungkin kalau gak buru-buru, takutnya habis kan. Karena kita tuh hanya untuk 100 orang. Kita sebut aja 100 orang gitu. Mudah-mudahan sahabat kelet yang sekarang bisa langsung daftar ke loket.com atau ke langsung datang ke Downtown Walk. Setiap hari itu ada booth di sana.
0: Kalau bisa mah cepat ya sahabat kelet ya, karena memang pastinya seru banget. Dan saya juga maksudnya gini, ada banyak orang mohon maaf yang tidak terlalu ngerti gitu dengan musik jazz, tapi akhirnya bisa menikmati gitu karena
1: betul.
0: Ya termasuk saya, dan akhirnya bisa menikmati juga gitu luar biasa.
1: Tidak perlu ngerti lah Teh, jadi sebenarnya datang enjoy nikmatin gitu. Tapi
0: jangan salah sahabat, karena line up-nya ini apa sih namanya sudah sangat-sangat dikenal sekali di Indonesia begitu ya. Oke, luar biasa. Kang, sekali lagi boleh disampaikan enggak hari pertama siapa, lalu kemudian yang pengen lihat Dewa itu di hari keberapa Teh Muti? Mangga boleh disebutin enggak?
2: Kalau line up boleh dijabarkan sama Pak Tendi, tapi yang pasti sih mau itu tanggal 27, 28, day 1, day 2 semuanya line up-nya oke. Jadi kalau menurut saya sih, sahabat Kelet belinya langsung tiketnya today pass.
1: Today pass ya.
2: Ada itu ya? Ada. Nanti setelah Kang Tendi jelasin yang line up, nanti ada beberapa promo yang bakal kita sampaikan.
0: Mangga tuh silakan Kang Tendi dijelasin.
1: Ya, oke.
0: Okay. Pengen tahu promo ininya today passnya.
1: Jadi untuk line up-nya kita sebutkan lagi. Jadi untuk tanggal 27 Juni.
0: Iya.

0: ya. Lalu ada Erwin Gutawa, tribute to January Christie, Krakatau, ya. Dan Miyazaki Takahiro dari Jepang ini akan kolaborasi dengan BAE.
1: Nah itu sudah jelas ya. Jadi hari pertama siapa, hari kedua siapa, tapi yang disampaikan sama Teh Muti itu benar, mendingan beli Today Pass aja. Nah, kumaha tah itu gimana caranya?
2: Jadi ada beberapa, ada jadi yang sekarang most wanted banget tuh pertama si tiket VIP-nya. Untuk tiket VIP A itu mostly udah sold out.
0: A dan B sold out untuk tanggal 27.
2: Iya.
0: Dan hari ini seperti udah sold out juga buat yang VIP C-nya.
2: Kenapa? Nah, ini juga kenapa yang banyak peminatnya itu ternyata tiket VIP. Karena yang nonton Gede Bagages ini mostly family TVV. Sama kayak Summarecon Mall Bandung yang family mall. Ternyata banyak yang menikmati Gede Bagages ini bareng sama putra-putrinya, bawa keluarga. Jadi ya VIP itu yang paling diminati sama warga Bandung dan sekitarnya gitu. Itu yang paling laku sekarang. Dan juga sebenarnya selain ada seat VIP-nya, ada juga yang paling depan lebih dari VIP. Kayak deket banget sama panggung, itu namanya jazz front row.
1: Itu tadi ya, jazz front row.
2: Iya, itu juga seatnya nanti beda, deket banget. Ada full service-nya, ada F&B juga. Kita bisa sediakan, kita ada sediakan bunga yang nanti juga mungkin bisa dikasihin ke si musisinya.
1: Teh Muti, boleh di-spill nggak berapa ininya?
2: Harga tiketnya berapa itu ya?
1: Yang VIP sama jazz front row deh gitu. Pasti sahabat kalian pengen itu, soalnya kalau masih ada ya yang jazz front row itu.
0: Untuk harga VIP, tiket VIP gitu ya tadi udah diinfokan untuk tanggal 27 A dan B. Saya rasa mungkin C juga hari ini sold out gitu ya. Terus yang masih tersedia di tanggal 28 gitu ya. Dan itu pun masih sedikit lagi gitu ya.
1: Jadi
0: untuk harganya
1: cepat cepat pesan. Lalu
0: untuk harganya VIP C itu di 400.000. VIP B di 450.000 dan VIP A di 550.000. Lalu untuk kategori tadi yang disebutkan jazz front row itu untuk satu harinya di 2 juta. Gitu. Di hari yang tanggal 27 ini sisa 2.
2: Tinggal 2.
0: Makanya silahkan buru langsung aja cepat
2: rebut
0: beli tiketnya gitu ya. Terus untuk kita juga tadi ada Today Pass gitu ya. Jadi kita juga untuk VIP A-nya tuh di 400.000, VIP C-nya di 640.000. VIP B 720.000, VIP A 880.000 dan jazz front row-nya yang tadinya sehari 2 juta. Kalau beli langsung Today Pass itu 3,2 juta.
1: Itu tuh untuk gitu. Hari langsung ya Teh Muti ya.
0: Betul. Lalu untuk festivalnya itu kita buka di harga 250.000 satu harinya. Untuk 2 harinya langsung itu di 400.000.
1: Gitu. Mendingan 2 hari deh kayaknya.
0: Iya, lebih
2: langsung.
1: Jadi kan puas gitu.
2: Betul.
1: Semua line up-nya, soalnya susah milihnya ya.
2: Nah, oke semua kan line up-nya.
1: Ih, luar biasa.
2: Kalau buat generasi milenial mungkin kalau di tanggal 28 tuh kangen sama Mbak Ii. Krakatau kan ya, kan ada Mbak Ii. Nah, itu juga ada di tanggal 28. Selain tanggal 27 mungkin pada banyak sold out-nya, di tanggal 27 28 juga enggak kalah seru sih menurut aku ya.
0: Iya, dan itu,
1: sorry. Jadi kalau untuk tanggal 27 udah sold out ya.
2: Iya, yang VIP A sudah
0: sold out. A, B dan C, kalau, C hampir habis sih.
1: Festivalnya masih ada ya?
2: Masih. Dan nah ini, kalau misalkan mungkin nonton konser festival, biasanya orang itu takutnya sedek-sedekan atau tidak nyaman. Kalau di Summarecon Mall Bandung di Sawarga Courtyard, kita memang venue-nya senyaman itu, se-estetik itu juga. Jadi itu bisa dijamin nyaman. Nggak ada yang kayak disok-disokan, panas atau apa, nggak. Kita memang punya tempat konser yang oke punya lah.
1: Misalnya ya itu tadi, kalau misalnya sebenarnya sih pengen banget beli VIP C lah gitu ya. Tapi ternyata udah habis gitu pasangan 27-nya. Jadi akhirnya beli yang itu, tapi tetap nyaman juga.
2: Tetap nyaman,
1: gitu
2: ya. Selain memang venue konsernya yang nyaman, kita satu-satunya konser jazz di dalam mall. Lalu buat parkiran juga
0: di mall,
2: nyaman. Iya kan, nge-jazz di mall kan. Kita juga parkiran aman, nyaman. Jadi udah oke banget sih gitu, udah mau one stop entertainment, mau ngekonser tempatnya nyaman, parkirannya nyaman juga, di dalam mall pula iya. gitu.
1: Nah ini nih menarik nih Teh Muti, ini untuk para pengunjung yang mungkin ya mungkin saja

0: baru pertama kali datang ke kawasan Sumbawa. Gimana tuh Kang Tendi, Teh Muti, akses menuju venue konser dan fasilitas penunjangnya?
1: Iya, kalau yang dari kawasan Bandung sekitarnya, iya, itu sekarang ada tol, exit tol Gede Bage. Nah itu bisa langsung pakai tol Gede Bage ini keluar di kawasan Summarecon Bandung. Itu okay, juga aksesnya langsung ke Summarecon Mall Bandung.
2: Sekarang jadi favorit tuh Teh, iya, aksesnya. Iya. No macet-macet langsung.
1: Ya kan enak banget. Justru sekarang kita juga pada banyak yang dari luar kota juga, salah satunya itu. Kan kita aksesnya mall ya. Yeah, jadi enggak usah macet-macetan di tengah kota Bandung, bisa langsung nge-mall gitu. Itu salah satunya. Kalau buat yang dari luar kota, kita juga mau ke Summarecon Mall Bandung bisa pakai Whoosh. Jadi dari stasiun Whoosh itu turun di Tegaluar, nanti ada shuttle bus langsung dari Whoosh-nya, dari KCIC Tegaluar ke Summarecon Mall Bandung, dan itu free.
0: Oh, luar biasa.
1: Nggak cuman mungkin buat event itu aja.
2: Teh Muti, jadi nyambung sama Whoosh nih.
1: Iya.
2: Jadi sebentar lagi akan ada promo khusus nih bagi buat teman-teman dari Jakarta nih.
0: Wah,
2: yang akan nonton Gede Bage Jazz gitu ya. Akan ada promo khusus dari Whoosh gitu. Jadi penonton Gede Bage Jazz
0: oke banget,
2: dapat promo khusus untuk harga tiketnya Whoosh.
1: Gitu. Iya, jadi kalau yang dari Jakarta misal malas nyetir ke Bandung, bisa taruh mobilnya di stasiun Halim, pakai Whoosh, naik shuttle ke Sumaba, langsung turun di lobi agengnya Sumaba, itu pun dapat harga promo tiket untuk yang menggunakan Whoosh dari Jakarta. Jadi udah oke banget. Difasilitasi sekali buat hadir ke Gede Bage Jazz ya.
0: Luar biasa loh. Jadi pasti makanya itu sold out ya.
1: Langsung. Dan ada penitipan koper juga.
2: Iya, nanti akan ada penitipan koper.
1: Jadi kalau yang mau tadi today pass mungkin habis hari pertama nginep pasti dulu. Nah, itu kita juga ada penitipan koper pas lagi nonton konser, kopernya bisa dititip, jadi nonton konsernya aman, nyaman. Udah enjoy the concert.
0: Ini benar-benar luar biasa loh fasilitasnya. Kayaknya ya ini ya. Luar biasa loh Teh Muti, Kang Tendi. Oke, nah ini untuk sahabat Kelet yang pengen tahu maksudnya informasinya kemana, media sosialnya Teh?
1: Bisa informasi lengkapnya di sosial medianya Sumaba, ada Instagram dan TikTok di @sumareconmall.bandung. Okay. Kita selalu update di situ. Mau cari informasi apapun ada.
0: Oke, jadi follow Instagram dan TikToknya ya, sahabat Kelet @sumarekonmall.bandung. Sahabat, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya, Teh Muti dan Kang Tendi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Kelet, dan kita dengerin lagu, dan ini seperti yang tadi disampaikan, generasi milenial ini senang banget sama
1: Teh Iin.
2: Krakatau nih. Boleh.

0: 107,1 Kelair FM, Bandung's Inspiring Sound. Tuh kan, pasti kangen kan? Nanti nyanyi itu gak ya, Kang? Teh?
1: Oh, nyanyi dong.
0: Nyanyi lagu yang barusan gak ya?
1: Harusnya nyanyiin sih.
0: Nyanyi ya. Iya, iya. Ini lagu itu luar biasa dari Krakatau. Nah, sahabat Kela tadi saya juga bertanya sebelum saya nanti apa ke pertanyaan dari sahabat Kela. Tadi juga saya bertanya nih sama Kang Teddy dan Teh Muti bahwa ada enggak line up yang dari tahun pertama sampai tahun sekarang tuh hadir aja gitu. Jadi yang manggung di situ ternyata ada ya.
1: Iya. Yang pasti sih dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu
2: Indra Lesmana
1: tuh 3 tahun ini mengisi di line up Gede Bagi Jazz Festival. Terus Beri Likumahua. Lalu kalau dari Bandungnya itu ada Bandung Jazz Orchestra, itu selalu kita ajak sih.
0: Oke, baik.
2: Gegedug-gegedug jazz ya.
0: Biasa loh ya, jadi sahabat Kelat udah pasti silakan langsung datang. Kita ke pertanyaan dari sahabat Kelat ya, gak kerasa sudah mau jam 5 nih ya. Oke, ini Mbak Ririn, Kak, masih ada pre-sale gak? Dan untuk anak berbayar dari umur berapa? Karena anak saya sebenarnya umurnya masih 8 tahun tapi tinggi badannya. Iya, gimana tuh?
2: Ya, pre-sale udah gak ada ya, Pak?
1: Pre-sale sebenarnya udah gak ada. Tapi sahabat Kelat juga jangan kecewa juga bahwa kalau sahabat Kelat langsung datang gitu ya, belinya di Downtown Walk atau membeli secara offline, itu akan ada beberapa promo khusus gitu ya. Ada diskon 20%, ada diskon 30%, ada buy 3 get 1, ada buy 5 get 2 gitu. Jadi kalau membeli secara offline itu
2: promonya menarik.
1: Banyak promonya gitu.
2: Bisa sekalian jajan di Sumaba. Beli langsung aja sih kalau menurut aku ya, itu promonya akan lebih banyak datang langsung ke booth. Kan kalau beli online itu kayak kalau misalnya merasa kurang greget itu beli langsung aja.
1: Iya, jadi
2: sambil jalan-jalan ke Sumaba mah udah beli langsung di booth tiket offline.
1: Tuh, sama tadi kalau ya kalau untuk anak ya. Jadi kalau untuk anak tuh kalau VIP gitu di atas 1 tahun ya harus beli.
0: Iya, pasti.
1: Gitu ya. Tapi untuk festival karena jadi itu di atas 5 tahun baru beli.
0: Iya. Oke. Baik, begitu ya Mbak Ririn. Oh ya, nanti Mbak Cecil disampaikan. Sebentar ya, ngantri ini pertanyaannya. Langsung ini katanya, langsung nanya ke line up ini. Nanti saya pertanyakan. Ini dari Mas Erwin, saya jazz lover, tapi jujur
1: kesan. Bukan Erwin Gutawa kan teh?
0: saya suka malu sama macetnya. Apakah aman tolnya? Apa masih buka tutup katanya?
2: Kalau tol sih jujur masih buka tutup ya, Bapak, Ibu Dishub, mungkin Bapak Jasa Marga, Bapak Wali Kota boleh dibantu buat Gede Bagi Jazz mungkin jadi 24 jam ya tolnya. Jujur masih buka tutup. Tapi kalau
1: sekarang tuh berarti tutupnya
2: jam 10 malam. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau males macet-macetan ada beberapa opsi juga. Jadi bisa pakai umum, mungkin bisa pakai Bluebird. Kita juga ada nanti ada apa kayak khusus buat
1: pakai promo
2: kode Gede Bagi Jazz untuk Bluebird. Jadi bisa pakai Bluebird nanti kalau pas event.
0: Oke, begitu ya. Dan itu salah satu kemudahan juga ya
2: kalau
0: Teh Muti. Oke, ini dari Mbak Mei. Sistem beli tiket apakah dengan pembelian produk seperti sebelumnya? Sistem beli tiketnya apakah dengan pembelian produk seperti sebelumnya? Katanya bertanya ini Teh.
1: Wah, berarti sih tepat Teh.
0: Teh Mei
1: ini
0: nonton kayak
1: gitu. Loyal customer semua Rekor Mall Bandung nih sebenarnya.
2: Tahu ya programnya apa aja.
0: Emang gitu ya?
1: Iya, jadi gini Teh. Okay. Sebenarnya itu udah kita buka waktu di awal. Jadi dengan pembelanjaan minimal transaksi berapa itu sudah dapat langsung free tiket. Dan itu dulu kita buka dengan tidak sounding dulu line up-nya. Jadi memang kelihatan dari situ.
0: Kelihatan.
1: Ada beberapa yang nge-repeat juga tuh untuk nonton Gede Bagi Jazz tadi kita sempat bahas ya. Berapa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh ada juga yang memang selalu mengikuti gitu. Jadi kalau ada promo lagi atau enggak sih yang dengan pembelanjaan yang minimal pembelanjaan di Semua Rekor Mall Bandung, tungguin aja.
0: Oh gitu. Katanya Mbak Mei.
2: Ada pantengin terus sosmednya Sumaba.
0: Nah itu ya.
1: Belanja dulu Teh Mei.
0: Katanya iya siap katanya. Oke, ini dari Mas Bimo. Kalau beli tiket online di mana ya? Spill juga dong harganya, masih early bird enggak? Terus juga nanya kalau stage-nya in apa outdoor?
1: Ya. Kalau online kita buka di loket.com gitu ya. Untuk harganya tadi kita udah sebutkan, kita, saya coba reminder lagi. Untuk VIP C-nya 400.000, VIP B-nya 450.000, VIP A-nya 550.000 dan kategori Jazz Front Row itu di 2 juta. Gitu. Lalu tadi apalagi pertanyaannya?
0: Stage-nya outdoor apa?
1: Jadi stage-nya untuk special show-nya sebenarnya itu di tengah mall ya. Tapi outdoor gitu ya. Terus kalau yang indoor itu ada di Atrium Ciunik sama Downtown Walk. Jadi ada tiga stage. Downtown Walk dan Atrium Ciunik itu indoor di dalam mall, tapi ada ya kalau Downtown tuh di luar mall tapi dia ada tendanya.
2: Semi outdoor gitu ya, Pak.
1: Semi outdoor.
0: Oke.
1: Terus kalau yang Sawarga Courtyard itu outdoor.
2: Tapi mau itu outdoor pun nyaman banget kok, asli dijamin kalau konseran di Summarecon Mall Bandung mah nyaman dan aman. Jadi tak usah risau.
0: Begitu katanya Mas Bimo, nggak usah risau. Nah ini pertanyaan terakhir, tapi langsung aja ke ini apa ke yang dimau, ada kahitna nggak? Nggak kalau ini mas.
1: Tapi tadi kalau pertanyaan tadi kan yang tiga kali apa yang ya berturut-turut siapa aja tadi ada ini harus mana? Sebenarnya kalau tahun ini ada itu termasuk kahitna ada. Jadi tahun pertama tahun kedua itu udah kita ajak untuk kahitna gitu. Jadi tahun ini kita libur dulu lah gitu.
0: Iya. Ini dulu loh. Ini juga loh. Apa namanya Mbak Cecil? Kayaknya apa ya? Kayak talent scout gitu ya? Maksudnya kayak Yura Yunita katanya gitu. Ada nggak nanti di sana? Ada, boleh ya? Bisa ya?
1: Yura Yunita tuh gede bagi tahun kedua kita Yura Yunita ya.
2: Tahun lalu itu ada Yura Yunita.
0: Oke. Jadi kan namanya juga apa namanya supaya tidak
2: refreshment ya.
0: Soalnya tadi ya. Ada yang memang apa sih namanya kayak Kang Indra Lesmana.
1: Iya, dan sekarang yang tahun sekarang tuh lebih kolaborasi lebih unik dan menurut jazz, kita ngobrol dengan jazz lover ini sangat-sangat menarik line up ini tahun ini gitu.
2: Kolaborasinya juga kan udah internasional ya. Jadi sayang banget kalau dilewatin sih sebenarnya Gede Bagai Jazz ini.
0: Betul. Oke, Mas Cecil tadi sudah terjawab. Jadi sebenarnya kalau Kahitna dan Yura Yunita itu sudah di tahun sebelumnya
1: gitu ya.
0: Betul. Kalau tahun ini ya itu tadi line up-nya sudah disampaikan dan supaya lebih variasi gitu Mbak Cecil. Tapi luar biasa loh, silakan ya langsung bergabung saja. Sekali lagi kalau misalnya mau beli tiketnya kemana Kang Tendi dan Teh Muti?
1: Ya untuk tiket online itu di loket.com. Untuk tiket offline kita buka di booth tiket di Downtown Walk, Summarecon Mall Bandung, dan di customer service. Ya,
2: customer care.
1: Customer care, kalau kita sebutnya customer care mungkin, tapi kalau
2: ya,
1: pendengar kelat yang ini apa yang cukup cantik, customer service aja gitu carinya gitu. Itu nanti silah kalau yang di customer service atau customer care itu jam buka mall gitu ya, dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
2: Iya.
1: Kalau yang di booth downtown itu kita boleh dari sore dari jam 4.
0: Ya. Baik, begitu ya. Dan gak kerasa sudah jam 5 nih sahabat Care Light. Ini maksudnya tadi terima kasih banyak untuk Mbak Mei. Tadi silakan katanya langsung belanja aja dulu ya. Gitu ya tadi ya.
2: Belanja dulu ya di Sumatera.
1: Belanja yang banyak.
0: Belanja yang banyak Teh Mei, terus juga yang lain-lainnya juga silakan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga yang tidak bertanya tapi tetap menyimak perbincangan kami juga, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan Kang Tendi dan juga Teh Muti, silakan untuk sahabat Care Light. Ladies first gitu.
2: Jadi mau ngajakin
1: ladies first
2: buat jazz lovers, buat warga Bandung dan semua pendengar sahabat K-Light ini, buat datang ke Gede Bagai Jazz Festival cepet beli tiketnya karena nggak banyak lagi kuotanya. Bukan cuman buat jazz lovers doang, tapi ini tuh konser jazz yang bisa dinikmati dari segala usia dan buat Gen Z juga belum culture kalau belum ikutan nonton Gede Bagai Jazz Festival.
0: Tuh Gen Z nih ya, Gen Z belum culture kata kalau belum nonton Gede Bagai Jazz Festival. Keren Teh Muti. Baik, silakan Kang Tendi.
1: Iya, ya tambahan dari saya. Cepat beli tiketnya sebelum kehabisan. Lalu sebenarnya kita udah mempersiapkan Gede Bagai Jazz internasional tahun depan. Gitu.
2: Visioner ya. Udah bahas tahun depan.
1: Jadi jazz lover bisa tungguin aja untuk tahun depannya. Nanti pasti konsepnya akan menarik juga gitu. Akan ada diferensiasi dengan festival jazz lainnya. Lalu kita akan tambahkan beberapa unsur etnik gitu ya, termasuk Afro juga di situ akan kita akan tambahkan unsur-unsur jazznya. Lalu alat musik tradisional dari negara-negara internasional itu juga kita akan tampilkan juga. Jadi
0: itu untuk tahun depan.
1: Tahun depan.
0: Benar visioner.
2: Iya, benar visioner sekali Summarecon mau Bandung ini.
0: Luar biasa. Jadi, dan itu sekitar bulan ini, Junian gitu nanti tunggu.
1: Iya, tetap Juni Juli lah.
0: Oh, Juni Juli. Hmm, oke. Okay.
1: Gitu. Kalau saya sih kata-kata tambahan itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Muti.
2: Terima kasih banyak
1: Teh
2: Muti dan sobat Kea.
1: Sehat-sehat Teh.
0: Iya, sami-sami, amin. Sukses ya acaranya, pasti
1: amin.
0: Sukses.
1: Amin, amin, amin.
0: Insya Allah, ya. Oke, okay, sahabat Kea, demikian tadi perbincangan yang pastinya sangat menarik bersama dengan Kang Christian Tendi Reza. Beliau adalah Head of Event dari Sumaba dan juga ada Teh Muti dari beliau adalah koordinator dari Digital Media dari Sumaba. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses sobat juga untuk
1: Atur nuwun Teh.
0: Iya, sami-sami.
1: Thank you pendengar Kilait.
2: Sobat
1: Kilait.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak dan jangan lupa tetap dengarkan Kilada FM dan juga cepat beli tiketnya kalau kata Kang Tendi, ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1 FM.

Στρατήσε και είχαμε στο The Calight FM Bandooms Inspiring Sounds I have at Calight. Κοιτάζω τα πραγματικά ενθαρφάλια τη γέα σα από Calight. Δεν τα ρίμνα αρκεά. Περπινιάγαν προ τα μέρη γέν. Rekan rekan dari Sumaba terkait dengan Kiribati Jazz Festival. Dan sekarang ini kita ngobrolin lagi soal dunia teknologi, sahabat. Dan nanti perbincangan seperti apa? Tinggal satu jam lagi saya menemani Anda ya, sahabat Kelai, dan juga rekan lagu-lagu bagus Askela Davam pasti akan tetap terus menemani Anda. Tapi yang pasti sekarang ini nyaris ya, sahabat Kelai, semua orang nggak ada yang nggak punya handphone. Tapi pernah nggak sih Anda sehari aja gitu ya? Apa ya namanya, saya lupa lagi namanya, kalau koreksi saya kalau salah, media sosial toksik atau apa ya namanya, semacam seperti hibernasi begitu ya, seperti menjauh dulu dari media sosial, kemudian juga handphone dan lain sebagainya. Tapi apakah sekarang ini, pertanyaannya, orang di zaman sekarang ini, apalagi Anda barangkali yang punya mobilitas tinggi, bisa nggak sehari aja tanpa gadget?

Ratus 7,1 KLR FM Bandung, The Inspiring Sound Sahabat Kelight, dari soundtracknya film Walking Dead dengan Someday We'll All Be Free dari Donny Hathaway, yang membawa kita di 23 menit lepas dari pukul 5 sore. Sahabat Kelight, apa kabar Anda? Untuk Anda baru saja tune in, Anda bersama dengan saya Vivi Salvia Kusmandi, Afternoon Light. Dan Afternoon Light ini ngebahas soal dunia teknologi. Ini salah satunya adalah berita yang cukup bagus sekali, sahabat Kelight, yang saya quote ini atau saya petik ini informasinya dari detik.net ya. Detiknet ini terkait dengan Indonesia yang resmi memiliki rumah digital sendiri untuk industri kecerdasan artifisial atau AI atau artificial intelligence ya, dengan kehadiran domain khusus yakni .ai.id. Jadi .ai.id itu domainnya. Jadi domain tingkat kedua berbasis kode negara sisi TLD pertama di dunia yang dirancang khusus sebagai identitas digital ekosistem AI suatu negara itu diluncurkan berdasarkan hasil kolaborasi riset dan inovasi industri dan kecerdasan artifisial atau KORIKA dan pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI. Nah, peluncuran .ai.id ini disebut menjadi tonggak penting dalam strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia yang mentargetkan posisi sebagai salah satu kekuatan AI terbesar di Asia Tenggara pada 2030 nanti. Dan peluncuran .ai.id ini bukan sekedar peluncuran domain, tapi ini adalah deklarasi kedaulatan digital, sahabat Kelight. Jadi itu yang disampaikan oleh Ketua Umum KORIKA, Hamam Riza, yang menyampaikan bahwa mereka ingin sekali setiap startup, peneliti dan pelaku AI di Indonesia punya ruang yang mencerminkan kebanggaan dan kompetisi bangsa di bidang kecerdasan artifisial. Dan sebelumnya pada 26 Mei lalu, KORIKA bersama PANDI juga menggelar panel diskusi terkait peluncuran .ai.id ini. Dan dalam kesempatan tersebut, Sidik Purnama dari PANDI menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut sebagai langkah strategis memperkuat identitas digital Indonesia di tingkat global. Jadi berdasarkan Indonesia AI Report 2025, jadi sekitar 45% pelaku usaha di Indonesia ini telah mengadopsi AI dengan pertumbuhan mencapai 47% secara year on year, dan angka tersebut menjadi salah satu yang tercepat di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, KORIKA saat ini menaungi lebih dari 4.000 anggota komunitas dengan sekitar 300 anggota aktif yang telah terverifikasi resmi. Nah, ekosistem tersebutlah disebut akan menjadi pengguna awal dari domain .ai.id ini. Menurut KORIKA, kehadiran .ai.id bukan sekedar alamat website, tapi juga simbol kredibilitas dan juga identitas digital AI Indonesia, karena domain ini diharapkan mampu membantu investor maupun mitra internasional mengenali perusahaan AI asal Indonesia secara lebih jelas di ekosistem global.

0: PKK-nya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight. Oke, sudah 43 menit lepas dari pukul 17 dan hari ini azan maghrib jatuh tepat pukul 17 lebih 47 menit. Jadi sesaat lagi ya sahabat Kelight. Dan saya harus pamit hari ini karena sudah hampir pukul 6 sore dan sudah 3 jam juga saya menemani Anda. Tadi juga kita sudah menyimak perbincangan bersama dengan rekan-rekan dari Sumaba ya, terkait dengan Gede Bage Jazz Festival. Nanti Anda tinggal beli tiketnya saja. Dan saya pamit dulu. Kita tadi sudah ngobrol soal dunia teknologi, dunia informasi begitu ya. Dan juga lagu-lagu bagus Haskell Adafam sudah menemani Anda. Jangan lupa nanti akan ada sahabat saya yang lain. Tentu saja sudah azan maghrib, rangkaian lagu-lagu bagus Haskell Adafam masih akan tetap terus berlanjut. Dan nanti jam 9 malam Anda bisa request lagi lagu-lagu favorit Anda sambil bersama dengan sahabat yang lain untuk kepraduan menemani Anda tidur malam nanti ya, dengan lagu-lagu bagus yang bisa Anda request. Jadi saya pamit dulu. Terima kasih atas semua atensinya. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put some things in a bag. It's time for us to leave.

0: Alhamdulillah, baru saja kita simak Gema Azan Maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami, keluarga besar K-Light 107,1 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan berbuka puasa. Ramadan adalah tentang kebersamaan, tentang momen pulang, doa, dan berbagi cerita di meja berbuka. Ramadan tahun ini, El Hotel Bandung menghadirkan pengalaman iftar yang berbeda. Ramadan Street Food, aneka street food Nusantara dan internasional disiapkan live, hangat dan menggugah selera. Suasana akrab, cocok untuk keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Setiap Jumat dan Sabtu, nikmati live Arabian Music Gambus untuk menghadirkan nuansa Timur Tengah yang menenangkan. Dan ada juga buy 5 get 1 free dan buy 10 get 1 free. Plus kesempatan memenangkan grand prize logam mulia. Reservasi sekarang juga di 0877-7667-0067. Sekali lagi 0877-7667-0067.
1: Buka puasa, ingat GNC Cookies. Cookiesnya culture, rasanya bener.
0: Jangan buang toples kamu ya. Soalnya ada promo tukar toples dari GNC Cookies. Bawa toples lama kamu, tukerin di GNC Cookies. Langsung bawa pulang cookies favorit kamu. Cuma sampai 30 April, kamu bisa dapetin diskon 30%. GNC Cookies, cookiesnya culture, rasanya bener.
2: Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. GNC Cookies, cookiesnya culture, rasanya bener.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Keluarga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sense.

Thank you. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kelet, selamat malam sahabat Kelet, apa kabar anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik sahabat, dan senang sekali saya Ivan kali ini menemani anda sahabat Kelet dalam Soft Sensation edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga titik pergantian hari nanti. Silakan anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan anda dan tentu saja lagu favorit anda sahabat Kelet. Anda bisa WhatsApp di 0812-203-1972. Sekali lagi di 0812-203-1972. Hingga pukul 12 malam ini sahabat, saya tunggu ya. Silakan anda bisa request lagu kesukaan anda.

Wind and Fire menemani rangkaian malam hari ini dalam Soft Sensation. Dan terima kasih sahabat Kelet Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda. Selamat malam ada sahabat Hendra Nugraha, kemudian Pak Ipai di Arca Manik, ada Ones Setiawan, terima kasih. Bu Edit juga selamat malam, ada Lia di Pagarsi juga terima kasih, dan sahabat Yuliardo di Dago juga terima kasih. Kang Juve juga terima kasih. Lagunya tadi sudah saya putarkan ya. Dan kita teruskan sahabat menjelang lagu bagus dari James Ingram.

107,1 Kilat FM, sahabat Kilat, Love of My Life dari Queen, baru saja melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat Kilat. Terima kasih ada Mbak Linda di Buah Batu, terima kasih kebersamaan Anda. Juga ini ada Pak Sugiarto ya, selamat malam. Baru saja lagunya diputarkan Kang Juve nih, Tokyo. Tokyo apa katanya? Saya juga bingung Tokyo apa ya. Mungkin bisa WA kembali. Kemudian juga Pak Yuliardo juga terima kasih ya. Juga ada Sarah di Padasuka, terima kasih. Kita masih panjang sahabat perjalanan kita hingga titik pergantian hari nanti. Dan Anda juga masih saya undang ya untuk memilihkan lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda. Mungkin Anda yang malam hari ini juga masih saja melakukan, bisa jadi ada beberapa PR yang Anda kerjakan untuk besok Anda beraktivitas atau akan mempresentasikan. Mudah-mudahan bisa lebih lancar dan sebaiknya memang Anda tidak terlalu sampai larut agar istirahat Anda juga bisa cukup dan Anda juga bisa rilis kembali besok dengan segala aktivitas Anda. Kita jelang kali ini lagu yang sudah dipilihkan ada Sarah di Padasuka dari Wendy Mountain, Coming Out of the Rain.

you in words and tone.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat Kirat dari Extreme More Than Words berada di bait-bait terakhir kebersamaan kita, sahabat, dalam rangkaian Soft Sensation. Dan tentu saja kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat Kirat kebersamaan Anda selama 3 jam ini. Dan tentu saja selamat beristirahat. Saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Masih tanggal muda ya. Sampai pukul 9 nanti saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik dalam Morning Review.

Enlightenment, Raffi Sudirman featuring Chandra Darisma. Kau. Oke, selamat pagi. Semangat kita pagi hari ini, sahabat K-Light. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin ya. Dan saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus. Mudah-mudahan juga bisa menambah semangat Anda lebih tinggi lagi. Oke, kalau tadi ada Kau dari Raffi Sudirman featuring Chandra Darusman, saya yakin Anda ingat dengan penyanyi yang berikut ini dari Madonna, La Isla Bonita.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Reunion, The Groove. Sahabat Kelight, di tengah dinamika pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pemerintah menegaskan kondisi ekonomi domestik tetap berada pada jalur kuat dan stabil. Menurut Purbaya Yudhisadewa, Menteri Keuangan, memastikan volatilitas mata uang yang terjadi saat ini tidak mengganggu aktivitas ekonomi real maupun postur anggaran negara.

Kan? Aku di sini untukmu dari Malik The Essential. Kita teruskan kembali sahabat Kelight Morning Review hari ini. Tetap semangat dan mudah-mudahan banyak hal yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik ya sahabat Kelight. Anda mendapatkan kesuksesan-kesuksesan hari ini. Juga jangan lupa tetap bahagia.